0: Exka FM.
1: Koto kuri na kwata ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te ke uka he. He, nako yako kia edi.
0: Tia, nako kia edi. Kai.
1: Exka FM. Ya tiyo.
0: Tem dom kwedima. Te kum oto. Stasi.
1: Yigeru nge mahamu. Nguema ya kwata te stasi simu.
0: Kuri katima. Exka FM. Teo kweteo domsi. Kum ohe.
2: Ingang manga kong kawa eska ta miku wa itadro tang haida kama kenga kwe tishwata ya kenga kwe namnika wa tishwata kakata mara kawa afrikansa kwe junior tishwata nga kong kwe ingang mugut kong kwe nga waha chikthwa iye hengi ya ha platform ten yang gue njambi ayak tangui mukut awang dan momo mesti sekot itu kan hei ta tali me aku break tali gaye kahwa kahgiya ha platform ten ta cimbu yang man am igun enggang mukut am tuna i wet aja igun ngumi wan njambi wi ta kahngi mesti sekot kulu mesti si igun ituna i radio Mugusha Hakungangui Dongatangui. Okay, you say Aguanga Naha Aching of Angiaha Kanduring of Anguanto. Makwanda Ang Mungsha Jambi Kanguigam Javundila to Nanga Kakundunora Akanga Kunto, the Chimbang, Akuanga, Javundilla, Kuy Yes Christ and Aku. Jambi Yes Christ. Simbu yang aspiritu nawa akau. Kayachkan juga cian ungam kuci tisa. Momo awan jambi wa tua naga kau. Tawan jambi ngheji tua. Tawan jambi ngheji tua. Momo awis sing ngheja genjuan la kau. Tanju kua tisa mugu gangga yang jung lang acuan. Tanju kula ang juwe ngheduwe ya gwen ungam. Mugu tecia ngapa present genju tua sing. Yes, Christum ayakao, kang eng matisa. Amen. Simbuya ng mwange kamu maso kwe karangwe. Atisa mukunge maso kwe karangwe wisese yehe. Gya maso matisa mukunya maso kwe tibendera. Tibenderta kwe ha luchas. Mati sangkung kita mau masuk ke kerangai ke cimbu yang

0: Exka.
1: Yawa yanwe.
2: Amakome kanqa ngkhoko benqa ngkae machikenqa. Eska umkhi makinqa sandam daqaqa ngmakhandiza chaqnga. Eska mkuqa ngikunja bilita mangiwise singhe. Twitya ikwise twa ngereka ipaninqa binqwi. Yi radio husha. Njoma koko benga njamba kangu ngabai. Chimba koko benga manju ekwe kangu manga indangu te manga kwe. Chimba maka kwa kumisera maa banga tabundila. Tanga nganga kumisera mukanda kwa Mateu. Matias says ta beresikuruwa. Beresikuruwa firin tuenda. Neti beresikuru nge yanda matanga. Tamangi yanu kunda ko yanga inga maa bundila. Jam jumba njuan jwe akoko wenka ng. Kwe ka ake yungan ju. Kwe kong apetika si. Ndo ka ake ng kaman ju. Kwe ngwe wa tini wa. Kwe kinji. Kwe otubru. Tuwe deshen de sej koko wenka ng jwa bunda tanga njuan jwe a. Jeng man ju ki pangila a atakanda. Kwe maki yungan ju. Maka kwe kwa ngaban ju. Deku shing akalenga si. Yeskutin jwan jwe akubun kang ku aku kwa kancho. Petikan ngadugu si ngayla ngasi ku aku iskutin jwan jwan jwan mangana. Amen. Kama makum sata tanga mukanda. Matia says. Bire sikuruwa. Bire sikuruwa midi kwatru. Yang ngoma gami jokur maktuakin gami jokur taktuasim. Makomesa datanga. No muwahi ahasa kupangela banja basukulu wabari. Momu akazinda mkwabo na kulema mkwabo. Chipwe akapandama kumkwabo kumo kuyengula mkwabo. Kamu hasa kupangela basukulu wabari. Kumpangela wufuko nanjambi. Misoko sheng koko winga ng. Bako nchimba mteke kwa fetika manga kwe. Maati sa itanga kwe koko winga ng. Yamju ma ng koko winga e mkuken ngabami kaga kwe katamami. Kwa kasi ya panga ngaba tongcha. Makon ngay kui, makon ngay kui ngay kui five ta. Kasi ngay, ya thong, ofu ya mba, siya kwa yunga kui, chia akhiri ya ngay chia akhiri. Makamanda, para awachi kwa ngay, ka uwa indiri mba si cha. Mkwe sa akam bibila kwa mjaka kwa mkwa panga nga ba, thong ay cha. Momu, mung achi kwa kasi, apangkan apa tungca, akan sembilan itu apa panggil angin. Jom aje tuh kami ngaji dengan kau kagang. Kasih mah panggang apa jambi, aku syaitan. Eh mukhan kunan jambi, tamkai uku kundama, mukakin kau tak kau kun, kuku kundama entar syaitan tak. Tak mak kau dengan kau kau ngang itu tungsha, tungca apa panggil lah. Kau cingkong ngui. Ya ke uwa muhato ngui. O ngui toke wana musenge wa ya kuma kuba ngui. Tanga waka nakuke kum kuba ngui. Koke sintu na ndibita kechi itachike kwa chao tanga kwe mda. Makuke wana musenge mchua kuma kuba ngui. Taka ye ya ke uwe uke wana chumusenge. Ya tuwe mlechika anikhanu.

0: endangana munambi mbya mose
1: zina wana yezo rika ingenyula
0: endangana munambi mbya mose
1: ina wana

0: Goku, Kamuk, Arab, Burakara, Kola, Kamala, Koko, Burayat, Kamakuka, Tehora, Golden Arrow, Kamak, Iwa, Kamak, Burak, Tamil Sitole, Kokan, Zaburak, Iwa, Kaza, Yambura Sandas, Majika, Sikak, and Banuigiza, and Ulkara Burak, Iya, Kamuku, Twitter, Hopaja. Em hukum ga tabula kaumar hukusi yadda ta kara ke batiya ga burgo ko amma kafara barak sai ka ke jabr kaumar ta jaha sadas ko di ta ga ke jabr des ka borasi yo fa fa fa fiya ta khmini de ta burgo gibi ko ya ho siya militasi tab tau ha Kau ikut sahaja untuk berancang kerana kau Johannes. Johannes kau ikut berapasi anak itu punya sebuah babas. Kau ikut jauh kerana Golden Arrow seperti kau ikut berakit dia berucikasi kekiare kerana kau. Tumpul dah jasa dia kau berakit es kau ufah. Kau ikut berapasi anak usah kau ambil dah berkerana babasi ha. Sahaja untuk berucikasi dia berberasu kau ikut jauh kerana opri. Alain de Kay Ufa, Alain de Kay Kepasi, Alain de Kay Kepasi, Alain de Kay Kepasi, Alain de Kay Kepasi, Alain de Kay Kepasi, Alain de Kay Kepasi, Alain de Kay Kepasi, Alain de Kay Kepasi, Alain de Kay Kepasi, Alain de Kay Kepasi, Alain de Kay Kepasi, Sadal kaki jemput kuya kita kerut ibu rawat ekwat kuya itu, kuda yang dah kerut kaki si kaki isa. Sadal sebab rawat isa kita jemput kuya kaki dah kerut kuah. Buraki, temen kau nak saya nak rukuh asal dah suka mak kuah betul aku buat. Goh cepat goh kau makan. Aku nak kita biru kau makan kerana kuah. Goh kau makan saya kia wah. Goh kau makan saya kia wah kita mula kapiru kau makan kerana. Kaka sanim banjo. Aku kena kaya buraki temen alkau itu yang guka mak iya temen amok aku rah. Kau nak amok aku yang kita mak makan saya kia wah. Kau makan saya kau ada tapi orang kau makan kerana, esok berada di perusahaan dasar kau akan guna faham kau akan kita kerana kau alam deh, punya siapa golden arrow kau, kita berada di kantor kau ingin jadi kerana, bukti oh bukti kau kerana kau perusahaan dasar kau punya siapa, obri punya siapa berada kita pun kau, obri kau kita kerana alam deh berada kau kau akan kau ke alam deh akhirnya kau tiba. Mencuba berada di mana lembu mencuba kau mengajar dia kerana tapi orang kau mengkau kau mesuji kau sandals kau mengeter kau ada offside sandals kau mengeter kau ada kau mesuji kau mengajar pasia di sandals kau mengeter kau ada tengah bangga kau kau berada pas kau sakit dia mengajar cika lembu mencuba. Kau ingin berakit dia berikat dia kalau kawasan dahus kau, kambing jangan berakit kau kira kira Johannes akan siur kau, kikin Johannes, Johannes kau ingin berakit dia kalau kawasan kau dia mula 5 minit siur kau, mana muka golden arrows yang bermula di sandals zero, 5 minit yang dia mula siur kau, 7 minit dia sedang abg tahu ha.
1: Ya man kekem tangwa the clock kumi ge kwa 2 minute chankan ko ge kwa pula kaum na bitane chika singe first half one kem tena 1-0 ge kwa call den rasta 1 ge kwa masanta wana tena noto ke sapola tena bata mungi kwa kwa ke chuana skapenze pole kuna mangi pole kre ngwara kai chawa kai ka ge kwa tena ke call den rasta ikane swane chinhana Tangguh tiap bola dah kunci katkan guna. 41 ke, kau dengar rukun ni. Mungkin ada kecil sikit.

Menertensiva ngkeni rebon te kiasan ki tukatik dem chapul khoram yin ki ya wa utile lo ki ye fasi onim te gen ki tukwa mi gen ngam kan kampon ka wa siviri nda kafit ka ngwa program ngwa ki ton ko gya kla tom te siviri kini wana ta kita asi kama kuda mazim te ten kote kina ka ya wa gileka kini kuna ngwana kwa preke line ki kulu ntege ngoyisa tsa program ke tsang ngam tege se kom tsa kgwa ngam tsa program de tsa fit ke ngwa program ne ke tlo ntlo ke a kla tom tse se bri tlo nkuna wa ke mte tange ngo ke se kam kom tsa program da khone ke mte program de ne ke ke teng lem tse wala qeng e mte ke ke se kam tle fitika se ja te tsi ke se wa ngam tsa program ke ke wa botile lo qeni Then what it can break a clinical one get in a second key, a clay devi, a key here, O come devi clinical num, okay, the thing he clinging or the program, keep on saying the key comes, the gum tattoo, a key on a kangia walker killing room, the gita, long, I got a mazin room, jangiki, an aqua, umti gigging room, aqua, wa, maida, diaphonia, key, kong, how quartic, conway, key, one a ye, or tip conway, key, sunk, or ye. Pengawa guhit ni dia kaik ode tengkoli, jadi ukuran ya ID. Wah, macam ke game segian, ngong aku. Cepat program kita sini ke komisi dan aku owner tim siapa? Okay, ni game segi. Asyik macam cepat program, atau ke game segi aku ya. Ngong kamu jual ini mana tegi ngong, ngong siapa? Macam kafe dengan ngong program ni. Inge ngong kau kalau tom segi siuri, guna orang mana kau. Inge tena kli dewi kene kuna ke kan yawa dewi ke fela khait o kan ge yawa dewi ke khasona ite taka tike kusim ta gi ka kanga ta khoi ni gim ta program ni ke inti ni kita ngalam ta ke wala kanga kim kum ta gi ka kanga kwa kanda wala kanda program ka gi ka ngalam ta ke wala kanga yim ta gi ka sika mo kati kam ta akha kwa ta akha ngawa yi kuima yingi yawa makajiwi Kota toke wala sinki chonu.

bayilando wamte fitim te ki ngo ki sa ibuk la mangkang tim te ki asing ko mani te ki 15 kang kam ba yim cha tang ki ya siga mak yam cha program yang ki ya wa debi kun kun nang mani ko debi ki i khasona iti ni ki fa la khaiti nam te ngo te klik ang ki ya wa khasona iti gani ki kung sing kagla ki kay yim cha ki ki sam te tang ki te kung awan ka tin na chang ki ya kalian cah program kita sini ke komisi tentang program kau ni kini kita ngelam pergi oleh yang pergi si kemakle tentang kita siapa ya wa kolesterol kini kita bisa ufen angkawa tiga waktu jela pengawat organ wana ufen maki pengawat dah walau si ya kugi ku wana tuan waktu tuan kalian pengawat kuliah kelasan kelasan kika chua san kule awa gwala gwala ntua tankuwa ane mouka ku ngomu palinga wa gwala gwala wakweka ki ya wafane mtinga kawa chike hitane agia kanyo mkiku katina chike ki ya ui amana katina chike ya okangkawa amana wakweka ki hi tina kalu mtike wakweka ngomu cha program takwa mtatu saki onaka ngi ya wa kalu kile ngom titina gita ngom nga kuta sa kuli titu ni ma nta ma gita outcome mwana kwa yuma gia kama chukumkale katika nka wa chigongi ya mta tuja kiwa na mta tina gita ngom nga kwe di ma gia kama gamu katika ya mta hasa kiwa na mta tina gita ngom nga kuta sa kuna katima mta gita chuka mga mta program kika nsini ki kumasi mta wala kankamba mta kikwa nki 13 menita tama sikit ni menita ngau yim teki ya sika mak atu ki koi ntaki ya kau ngau ntaki program ditang oi kohon 13 siapa ngke niha.